Vishilbali is kawilaji kunilebi ishk sentos panukiza raja makan ahmad reharuk siap wangket re lah panonel kawa freli yang ba kau resimpil rezimpal uspan balet di ishk wangket sajuam kwan diskasran kan heleba rezimpalet di jahel kwan sa iskup sa di ishk nasik sialan nak siu siu kwan di ishk kwan sajuam ko akwi di makal siya silal nas nareba akwi di ishk lingkana kanan sajuam utnabin utnashpan di kila siya hel na siokre di ishk Sali komod pan de pal, uni medik, arangkuan di pan de pal, nah panonel, hawa Freddy Yalbat, na tauman sali skap, shalabeta, kanap di jale pal, ustan Marcos, sencanta que ocachisir sali tepe recre, sali rosa jale tenamit koban. Renajuan jalkuesilal, renajtar silas panonel, naruna katpokok sali 77,

0: Jokana kui li es ira la mi mak chus. Es in común. Malebal kana filomena na skultika chirula es li kana chino tzak isk. Li kwanstia helis kub le sa matriz. Makwana kui le miomas maria kui le kistes. O chishkuni li chakheli na takwasin re li isk. Jokana kui la at li kana chinin kana kwan la kokal. Malakin ka na katkana sa Juam, kana Josefina na kaspan, kana Filomena singe sa Chiwan, kana Filomena na kaspan. Utkwi kwan ka sa Juam na kaskil na kascholani renak chabil tanong sili Juamik. Malibal kana Filomena tataw sa litramit San Pedro kacha, sa skachalilep lak bomberos voluntarios, Chiscatzaca librería La Fe Chirulicután lunes, miércoles, viernes. Utsalicachil Pocolata Atau Chirulicután martes, jueves, sábado. Chalenco Ashakipto Caibonal Reliecu. Tabok Chaxali número. Mayal 53-26-39-66. Chisas Acholtas Pulcana Filomena Pop. Rami kwan liye silal nako sa kobres li kakangkel. Abanan kumanes ko kami choko bayak si nalibak ekwer ki kwan li nalibak atinag mayal chiris li che li kawadios li ratin li kawadios si rabi li ratin li dios li shekwots mayal li ratin li dios li she Lish Osman Sheikh Asingkil Swanak Ingkato kanak Lin ingkye na masut Ingkato kanak Kyalrik inira Mingkil Manya Ute kwer Yoko Chi atinak Chirish Li Linashye Li Profeta Isaías Manya Karusa kano Kosk Ama Kwi Karusa kano Rak Tokhe Diyos Chi Ali Kompare Tokhe Amijasa Li Sulok Kachana Bana Rin Diyos Chi Bal Karuna shkachali hunak laksololti, karuna ke khachali la shakuyarin, karuna shik li iglesia chan wajal, kuy chalao hakuya nakili karuna kulman sa le katinamit o chan chanak, nakas aplikashik malak na kamus lishnaku renak, inka naruno ko atinak malak inka naruno ko teng an chishkepal limakhelali na suamili tenamit. Narana siya na kay Aishak Chok. Gawis mana kaya kemana kacik wana kalau cenos ni yoga sudah mira tiada koyos jalan kahkuilis pen mungkin gosik tak tuk saya cemal. Abangan kuane kami goran ani nawakok cak kabik masalah cul warno ku aku abi. Halo. Abana nak tes bokok cak citik tek ecek komanes. Mayan. Abana kama joko biak siya. Nak kwanaran li kaus. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Si?
1: Buenas noches, Don Victor.
0: Dígame, Doña Aura.
1: Don Victor, póngame ahí una alabanza de la Virgen María. Aunque
0: vale.
1: Crean que
0: chino
1: me importa, la cosa es que
0: no
1: quiero escuchar.
0: Ahí está sonando, Dat María, es Nali Jesús.
1: Vaya, gracias, don Víctor, feliz noche.
0: Vaya, doña Aura, bendiciones. Arancuan, Dat María, es Nali Jesús. Ay, chatijo, tashak, chiquis. Gako, alini, kukwal, taus, nimbichan, maya, mare, chana, jor, kwer, nimbichan. Jabang ko kongele kach kungelal, kungele shkali sasa tatis kezi kiawak chi bichang banya. Utongana na okli na wasut na ngachena. Marela o kajak ngachal kake chi cholo bangkil, chi skebal baya kalisera, linale mayal, resto chwal kachol, re raksin kiru le kakaus. Kung kache makwa re nak, chanchan takwito, to chipak chane ko parin ka janna hai ke evangelizar hai ke predicar hai ke anunciar wana kinga ku na runa chal chana chinos ma ka te Ochalas vivo, otro gana que la ONU, como tiene que decir la teología de la liberación. Vaya, es que hay una teología antes de la UPAL, vaya. Le causa el rey de Dios, tengo, vaya. O te nakne ko atinak chiris ko ye na ko atinak chiris snaubal kaut na kli Jesus na kna cho chak ko kle singil he blicha khwayal li saklebris li chek li mus khwayal li na bali chahel bayal kana li konis kikel jantanala utaran na kakere na li kawa Jesus na ril Lish Cristianil, Naril, Lish Musik, Mayan, Lihun Junko, Ras Uthorizin, Ut Narisi, Jack Tok, Arki Kwan Salimahelal, Shmanak, Kagia Kretal Kung Shil, Chan, Evle Kanachin, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Maka acak sekolah, bukan aja mana. Kunci lili is cencan dah. Como que si no existiera, cengke bisa kejalan. Jaman timil timil, kikulon di Jesus. Kicali Jesus, utan kisjengka. Manak li is kwan ram. Li is kwan kikel, kik na ek asinri. Li is kwan kaus. Li is kwan nalep. Li is na alang. Li is na kirisin. Eh, kual gucik nak balis yon ni lilis. Mes eus kaku lalis. Utho kanak li Jesus nas kuciku banyak narraja banyak. Utho kanak kui lau komunes. Karena kau si kui lekawa Dios. Maka kui colo bangkil li cosa. Malah no kau si kaku cuci colo bangkil. Canu calci calci kibelki nak karau teski banyak. Kau ngaji mare mare. Joko cibek sahun komunil. Os kata ko na klitsa na siya kilal. Kachek lo kaibo. Kwan kwibli ko na. Kwan ni kwas. O nakachin na pleti. Kakaus po dyan. May kachetas manta na kwan ko sa likuman nila. Ah, siya na os nga chek ko. Kwan na kwan na. Kwan nga chek kwan ka. Kachin na pleti. Kakaus. Kaulis siya na mga kwa. Resik balil balkip. Reba na te katsol. Reba na te kakaulisikip. Mayan, utman ti sila ko ito kanakwan, arangkwan ko, mayan. Nakatin na kay kukas, kukwan na, mayan. Pabanan chiris chiklis ka angkili ko, ang akwes, makukan sa kaltarakan, mayan. Makach ko nakrak, chan rakrus ko wangkil, sbehile ka kukwangkik chan ko, mayan. Uto ka na, kalirati ni Diyos kama, nas chiri nakter chakra, saka nas koko, nas sakap chiku, mayan. Manak aran asje ilamak chan ilamak ut kemak sa kasas na erulis kulo hebli komon eh kemak sa na eru sa kalut silamak ris sa kalis kulo le komon mako jod mako nasje ta utako yan asje li profeta Isaías Anas jeje kelina rabir kini Dios sen hoka inas jeli Dios sen hoka inas jeli kaku ajan. Aja. Ilomak Kris. Reril palis kulup ebli komon. Ucecu amili tikilal. Nawal nangkaci ailing wangin sa tikilal. Lain mani ni ce. Lain ne makapal kue, lain kuansis kuni, larang kuangin sa tikit. Japan li silis jab jakskus li profeta rin, jo jakskebal. Ila kwa, mayaga nas jacak li profeta, latho ni profet, kiri li tinamit, li kuati na kuye, nakimie rilip kakwi, skunes rip. Bengkuate rilis kulub lilis cali li komunil to kaya nak tak cakli re. Utaran nak bali maksud nak kabili hati nak nakuan selok ciris lis cakla bile katenamit kuan nak kira kalbar kuin asje mis derechos empiezan donde termina de mi prójimo chinga bian. Moko salisan diluta juali si mancha sash komon nak kuili cakla. Bargui na siya lingkulu dyan, na tikla, bargui na rake re likwas likwisin. Utsali kapi siya na kapi na siya kwe, minya chikarali kawayos, aleluya, chikarali kaskwisin, aleluya. Moko na siya ta chikarali kawayos, aleluya, uchini chinrakwi lehin, aleluya. Inka minya. Aram mayak na okli na libak, li kausla kirish, Majal komane chanu joko chibe chanu joko stamala tikilali chanu ko ati nagri kini komon masa shiu shi malah kemain makabanu in apa nak kuye minka ga to siksa josa di jos no ko sirak sa jingka ho kana chan chan ho akhi dia tena to chu pa dia kli na kwan dia ko ga che joko akui biak chi ati nagar majal chi na le bak so bak chirish Aku lili narah lirani cuma cuma. Oh tentu hati nak, tentu sererik, tentu sebab sih tahu lipo ya nama lakli Kristiano. Chan runa sih tahu ru aan, adios aku aye, asku cak sih konil karul kareruho ut kareru kuat. Abanan karu cik nas cetaka, sepanak cen. Likol pali kacin nak cik mana kutun aja. Sebana kelikol pali kacin nak cik ma nak kutun aja. Ut hokan nak kui listi kila lincol jen mi justicia jen aja. Eh, lo nak masuk kaje nak lidios majat aan. Mukos takla at sa kliralal kunak si Rebel Chasil re. Ah, takla at sa kunak kwan likaruna rakchan kasuk esingkil rikin likadyo kwa Diyos. Kasuk esingkil. Manya. Japan ko nga cheng ka, alo, mukore tak tao kasyo na kwan ko rin, majal. Kamana ka cheng, kwan na klao maris char kunak likadyake. Mare job ya kelika oh kung kanina ak so ok si supak manya mare aya be kwa ya ta kamo ay karon in chaken kanin sik so ay ut in kara ko kan sa na kelak angel sa ligles makwa nas kawres tari brenak ta ok siu nas kawres ri brenak kawak o sa lihonan nak na chali chaken manya Una basut na kache utakoye na kobi rikineb ni chekel Cristiano tikin rikineb sakle kache gama toh choko kuyak chati na tohe jiris utiskiak kuyle kawa padre dari yobya li kakacha bahal karung es chek sakle kache kel Cristiano kati na kle chakel kus oksa li katibel kachakre tat kochmeni tina kochmeni beko beko ya Apaan makwa re to sukwak singgele ka cekel Kristian maja. Utsa ka jal kumanis. Nakao ko na klecha khez ale kawakele ka sulel. Kachik na ru na kache. Katoks makhe kwangi. Inga toks rao te singki. Wana na o ka kubia klina le binge chez le ka cekel Kristian. Nakne ke ati na krikini lokla che, rikini lokla surun taka. Wana nege sinang na kaangko na kuis komone. Lis kwangi ke maal maja. Utkokan nak kiri kini cahil macam, kama ginjeng jalo ebe nak ajak secelaat utakoya jekil macam lo kos tak laran sa di biberu pon ramal pi kontal petati cikang gelak les wal puert les wal benta abanan nak ketiki kogula kog cikang gelak abanan me onor pi or cikang gelak Nak kau grip alih cahal rash rash kili nak nengke tak he cencan jauh ke zalich olbek hurur mana ciri suk lili nogal macam kuan jauh ke jisik kuan jauh ke cakcik olbek kisol kau mana ini autanan kini buk kaput kaput utaran kuan tenar mari jal kacik olbek mari lakeong kalah kap lakuton Li nopal ning utep li ni cahal mungkin kau mana li cahal kok ali ning torok ya ngekiri nak ngek cahal ngek siu ut cahun ni kaput cahpan makan ngekiri tanak Heblis kali ni kek angkela karan. Sas kawan ang gesta usali sali ochot sali parke ni kek kwasli patron. Majal ni kek oksementan ni kek chuto ut ni kek kesa periodik ut nak ni kek oksat pal palas palas palas nak ni kek mokep li li kok sulain majal. Audaran king holdika di nasje aku cengin joko acin bayak ute bayak aku inacin majal. Naklela treka nak ta ta tak atep le sur ati nae chan ma jan jan ma yak li li sang ku ja li sang li li ka pi sang ma jan ku la at na ge ngan ge chapila ku akuin ke ja ni es lo wi li li shak amanan se chala shak atep ja sakop shake kaut banak chokat Es kam singgile, siokat saat orang kam singgile, just popal, siokat just common. Utko kan ang guys suru i, cik nila karo ko na ako, panak, mako na ka kwati nata. Utari na ako li siokos siya siri siri chahel, maya malak siri chanru ho la oho propet. Chanru la olo na kabi na kwan na klikak yali la o ah misionero. Likak yali na kwan la o misionero. Pero anak nego kulag nego sik asa kalreru nakakamre li kakumo manakabie manako sa nakik chakrik ene kasu nakakamre manyan ayan manak eh kuwari kawa ay isya kuy ini ka nao nikyo kakwere mula ko nang isya na eh kuwanak nakakamre li akwanrean manyan manyan nakam li akwanre Narana siya na karuti-karuti takala no li nakakang kwi re kwi anak kwi jokos kamarari. Maya. Loganak na bali kaos lagot kamadyo siya li nakter chakrabi. Maya. Aray nak siya. Takaklok ro takulak sakal skutang kilikol bali ut lakulak lintok to kilal tarepak siya. Maya. Abanan mo ko kakta kwe rehun chokre manchis honil. Usta aran, usta makwa aran jan miyan. Swana, takwang honilik li tikilal rikin li shkamang kilke. Majan. La alianza. Karuan. Nakli Diyos, miyan. Kamang kache nakli Diyos. Kachak lish Diyos sila li Jesus, anish Diyos sila, miyan. Jaban lis Kristiani li Jesus ani ti belek manya ani ti belek ani kike ciro krus kes hop cikla kes hop cikatsa ha ana an lis Kristiani manya jaban an li li kira ka kuye ka amangkil di kene ka cuka Dios esa alianza chan ya nakli ti belek di kene musike tes kamari tes rari ut Tak emang aku berjalan nak. Aku nak kau nasi gosik sali ilak bal kasal.
2: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.
3: 20 horas con 44 minutos.

0: Kan sekali biko manis naktir cakra probeta isayas. Mayal gendrin nakanghelak cekure ati nakkerese redip. Redip alcan luna kau selak cek hunsil kau adios beja. Karu sekan nas kacali cek hunsil kau adios. Mayal panak kemas kace akskonal skonal na akrubelas kace cek. Barikuan iskanghel ya kacuku adios. Arkuan dis angel y Jesús li kisin li kas. Ut arkuan dis angel y santil musik. Ut kino koilok chisbeh, nakil chis kunil ni kes chia chakli profeta, li ni kes yuami chakli profeta, maya li ni kes kultika ni kes poktesi chakli profeta, utanakuan karuna ka poktesi. Maya. Awan ang kukan ang nasyering kaya chaksayil kachol kawa Victor choko ako apingkil. Kunelik sa lipog tesibal Gerardi sa kakwi achol lahat. Laing kawayoni chitay, wandi sa rele kawayos kawayoni. Wangkat ang nagwan sa litenamit, wangkat sa lakong kabal, wangkat siya pantyos likawa Diyos nim lirustan, manya. Subanak ilumak kumon. Wangkat ang kache mari kung sigla. Ani makwanta kuy macho-cho ta kuy le kawa Victor. Makwanta kuy kuna kaskit ina kawa yoni chitais kawa. Makwanta kuna kawa Marcelino kana Carmelina lang zapata. Makwanta kuy kuna kawa kawa Jose Alberto. Usta kawa Jose Alberto mare nachko ki kwan mar kuy kwan kin manyan. Mare nakil ku jamaning anak atinaki. Awanan sa iskawa chishonili nakakot chishonili kareru nakatawli nakajwami awanan ko shogulaks na walko kamakse kawayoni chitay katawaran sa lesfuerzo hun maya anak wa sinawaku kwa jan hehe oka nakwilain maya linaurul laan utis linimla kamyong linache maya. Utaan ang linara kumunes na kawayos na echoko sikbal asailal kuanggaan. Jalban kamawiyak sinche te kuhimay ko ninche nakpengulak ning kuabili kaus linale naskwas likungku manjal. Abanan ko kan na kuy kachak jabang kuangku ni kachakheli ninche na baso kuak pabanil manjal. Uta kwa ingan nao sa chishkuni li komonil na kulman. Sa chishkuni li kachang kwa paonil katoliko na kulman. Ut maris sa chakwi biyak chikubo mjal. Li karun ko istol ku chakli kana. Panakli na nasik kunsil zamish nasik ekla nasik utaan nasik nakeri chubek. Akoko. Utanak min nasyela Raul manyalin na linjin na nasyeke na tosik at lahut kwang koran. Autanak kwan lao, ay, utan kwan rak linahek chiku. Awanan tok chiris na kakekim. Utep liplik o karipal tik makas krisyanin utaran chamcho utok chiris. Ut Jokoci ati nak ciris nak reka jalin lao ah misioner. Anakuan ta konge beli joket cikoloming cibere singre capan lao ah misioner mana kuan kosa kuni kumani ut joket seran mare sakok molam sakok ut kong aje mana utarang aje na maksud nak lao ah kui majal. Li choko chich anatin na propanan inka no gorwas utup angkel ke majal inka mare kwam yak ni chakila de kine khun majal ah inka kwang garan aban rakh nak na kwani komani ans khonalil stiki bangil ratin na kil ke majal e ke kami sali shaman gisteli Jesus kharu so tengo yo ka Jesus en kwa sampe tinja kwe kukutsi lahep ska kasu tunili. Kaya kung sutli padre kiterio, ay kay kargar con los pecados o con los problemas de los demás, chenmoso. Pero ¿cómo así, padre? Pues fíjate que si alguien, tal vez no le hiciste nada y te dijo algo, es cárgalo. Así que como que si tuviste la culpa y pedí perdón. Van a quinchu a mi hijo no van a na quienes camarán sali chakra, ya le ningún sali. Sali tenamit ko kulon chene ko pare sali bien sao ke kulak la akal nelaran ko ko na bok balaran chik manak ko inka maka ni na ujeris maka ni na ujeris anita ko ma ngongo ko anda abanan e usin kuin maja abanan e sakutan lunes santo sikra ko chikin ka nang ka chikolti ko holi Sekuent ni belaka kokrek kita si kawan ni jelek wapan tina aku wapan kat ni si mana kau liu hutang kisek kok karena kau cal tak kau nengin aku nengin balan kau ya liu tin si kau tak tercik aku nengka tin si cakui sud kau cakui aran hut kirabi kisit keserai lekawacin maja abanan ni Makon kakiretan na klis kaus mako kwanta chik sakal sali salistikal. Mujas wana kong shil kita ne kikwan ko ni kana o shik ko tanji tolto sapi mani na ta okre mani na okre basko tok chiru o shik ko tanji staut tok yara na kikesya na panut kikira ya kuru chaban kwan suti chana kaus na chana pato chik manya O banan, antyo sila kawadiyos, bajal. O kache, kakab, makakachere, kapachak, kabili karuga siya, chakir. O, kong kache, gijara na kishel ko, na, kaya kargar ko. Con el pecado, con los pensamientos de los demás, siya nengo, pa. To arang ijibu na korwan ko mo nes. Wako akil das kalpali kapabal. Ko ahel da siksa kalan si kumonil. Aban atin ang ko. Aja gumaga sa ing ko. Marikwan da siya ko yung hawagan kuya gikis siya niya liku. Okay, kuwer mo na. Kwan na kuya sa ek yung gange kulak siro. Kuya kos ka ko yung gange kulak siro. Kapuso na kakyal. Ulong nga siya na. Arin ako yung gache ake ke chenggo chan luno ko kwan. Ingkana runa kakunta eda leka kuangik apanan leka rujo kos kambal bayak na janjan tanda bayak narung kace bayak soko nakuan li kuak kaman ingkace ayah baser de traje ke vamos a ver de traje chingga maja mana kuan ingkace kam keng kuan ingkace kam kaslan kuan ingkace kam tuuk kuan ingkace kam ciron kuan ingkace kam ju kuan maja Awan sa la chachal chachap ya kagwil malili arox malik chanakeng chachap ya kuna kacha na chirong maya kati baya chachap ba nakaan chiyo katrik ang kinakaanta cha na saka ho kanak wikag minirati Diyos payak nakataw rin ikon payak nakilki utyo ko chikaw rin ito retal nak takulak li kacha na honali nak te kacha na tus liko chakakat Sekolah kawabit kacik runa-runa kaje, mana? Aran kacik le kakwa menjal par tu cina kebar. Perubahan tu cokok sik pali nasjah kue kawar Roberto Carlos mana? Yo quiero tener 1,000,000 de amigos mana? Lina kuah kilau, lili kuah selikuisin, lingkan kuah kacik le ini ingo join tak cebal ak ingil jis cebal deran cokap lingka. Lijo ko si bal kaman kacir kini solok ni nak ko serian raksing kiri le kau. Tes ilok si payak ko ten ale Paris, kuali kanacin majan, kuali kanacin. Panak le kanacin ko ngace mare kongsil, kual kamak gisye kuni ko acin, kali kanacin saruhin sa kuancan. Aba nak ko kulat rulaning kit, abang ko gisye panak sa chonak. Kanak jadi gahung kisjele ko cuci hati nak kriken jadi ko apa nak ko cuci hati nak kriken hingga aji kisje cak ut kisje na elelik mana kamak kaya kiciman mukul koko tarak resh sebe singin ka kakui kawut na kau kambi banyak banyak lili cekaho nilo kwanya kakulu kamanas je aran kakulu kwan abanan kumanes mandes bere kamang kaje bayak lina le utki kwan bayak lere narun yang kecena kocak narun yang kecena sere kicak naru aku ini kecako beresi cak bayak lene kaje macian mati ti karu kece chanun ge chomi tapi kana estari ta choko karu na sie ke mare kom yak linale alguna idea algun tema doña Esteli vamos a escuchar
1: buenas noches chino aquí te saluda la Estela disculpa no sé si me puedes hacer el favor de complacerme con mi coro donde el que dice bendito sea Dios sí por favor y hoy te esperamos mañana temprano gracias oíste pase feliz noche
0: makanas chichalaki abanas pone cachena chuta marín salir a alguien casi en un ranchiculac kakal kutans

Sachen kawa Jose Alberto, kawa Pablo Teyul, kawa Shikile Blaksa, kawa Victor Choco, kawa Esteban Capnal. Nawaleble kalo yasa kamanan na nakpanon. Ngaji holding ay holding ko akawa Carlos Capnal. Ania si kumanes sa blasak na wale kalo iskali leble kalo yasa kahpechak tenolchi yas kuban el kajlan sham. Ako konel kawa Rosendo tokaran Santo Domingo. Ebla kemonel kung ay mingo kwal na kita na kanawa rupi worship na kwi majar. Awana ne blak mekaniko arang wan ne kawa Pepe tayer de mekaniko Pepe kwan ke bakwi blak pakaran ne laliarin jak suku kawa Edik Chok majar. Eblak lak kuban el delis ning kalbele baji. Ako yun na malaki kung gano'n wala kaloye ba kuwa nilipaan. Awanan eblach. Eblach Fontanero. Arangwang kawa Bonifacio. Kawa Oliver Tung. O, niya rin ka kwalki eblach Fontanero. Niya rin ba na ninge kuwa niya na kot po kil cheta na linas kelo lihasa lihun si kong kamal. Manyan. Malak kot po kil sursu kil siya no takak kebal. Manyan kamanas chel sa lili. Li shalbali atin aandil palinas paano. Ote karuna rus kung takedang kilkwi rinak panaking chitik mong kutatruang ta Cicis ku bangkil, cicis kak bangkil ya atin chandli. Di selok ceris li linguistik. Awan ane penjalan ni cikele kalau li kakumon di li. Aiblak aisa ferreteri, aku angke waktu ya beliak polar ane cuma kena Josef, yang kena Fidelina Cheng banyak. Arang konsire bah panele bah Alvaro Denisa. Bayron ni si Consire baya larang wangge ako kalah kolocho ara na ko kwan li di salali kamnak Oscar Choco baya na bali kung na bali banche selios kung ache na baza siyang si kunin na bali kalo ko ako yable kana sali li kwal ko chik li kana majas banak ge kana chimesung sa ocho Nige okcha na chak balise, malak sekwel si Buchuk, malak kamanas che lak rikar, malak kwa rikar, likana Natalia ran chikok, laskista, agwilta jan. Sko, sikbal da naoyak sa naku sa ran sa di sa nas, sa natuitu, lihera, di si rera. Sko, di sa koksek, sa natuitu, lihera, di reliram, jan manya. Ko salik acibal si lokok senato itu lihera cireram. Esa sempiro posingeza kasla natin. Wakana ke Marta chenjo kana kwash mata ningki la hebros alcia. Kwayet sakali sai chol nasie chokain.

Ogan kalbi komones to harami Rosario na sta klajka kawayo ni Chitay. Tak ez ich oling guaching kawayo ni Chitay nin taklalis na shepherd iton jen sta klajka na shepherd iton panu silal na kwa rang kawa yo ni Chitay. Akskub jak akseskub jok akwe jen. Alam de kataklala la la chena kwa de kala anta chena kuika kawayoni awanan hokan zakal kumones kabibi las mañanitas ashkabaka na Elvira utkana Marta aran Carlos Quinto yo que jismata ningilis yo utkong kajia kunelik pantio shingire le kawadios nak nakamatani nak nakabere sili kon siap kau cas utong aje lau konelik banjal komanis nak jajan tapi engka cah jajan cah kali kongkong di kota nak tauru bayar kau nak engka angka tauru jajan joko cibek sebanyak le kawadios jo cekak aite singgis solbangke. O ganak pi kwanjik anina kyok sa kanining eon kwani 79-52-19-28 ot hokan akwili 46-70-85-36 aran kwan leka leka ah bayan barguilat narunga taklajak la audios jabla ka ah ot hokan akwi naruh kwi nagkatak lachak mala narunga kat okok sali 79-52-19 to fachal bar jokat kabinkil estereo geralich na kyo chakwa chibaninki ogan akwi kwan anichik kwaye bilish biche brenak tesh inanin kaya diskutan ot naru anakwan medyal akak jokoya krabinkil nak akongkep ni kumon di akjokes bicangke lain akwa kasilanis kwa jalban kama nasje salit selok li jenis li atin menjanat chan acal chan leru nas tauru li li atin ul acal chan leru na na na kwan salis tep malak salik alebal chan otaran kwan nakwi holi parayen chan malak rasuhak akjoke chis bicangke sakadima jawan ning esce lain nin ratawa kaslaniskwa cengge ah majalut mare kau kan dimil majal kawan nak cetes tak tahu sekali sebuah jial li ya tinak sas kawas kebas sil kacol kuni le katikas kebas sil kacol ut kama akwin na kawan nin ratawa li hop ben kana kana Elvira martal nin ratawa li hop ben usta kun sokula lain nin ratawa li hop ben waya be kawari gotowar ayayoy sakal sakal sakal re disingele kakwara

0: amanta kil mo kote mo kote malok di takiru na siya kuna ko diyan in at kanina katiku sa kana ko eke na steak action ni kamo di kamenak marina na keho kini jaban pero la o in a hokan dos hokan na kwi sa lihun kaplal li permiso yo kos kie palas ki pe jan katiak na siya kwa papa Francisco jan respetar adek na panumang nahtaje sa kaba na kakoslo e spen la kakoslo e akip la at spen koslo e kip panakwitjal trumrut kain sa be chan chan ni kesye every panakwantinak chan chan ni kesye chakwan chakla hep siya panakwan mukuk ateru la at sepe hones chan kaya
1: karo na kasik sa be
0: aha karo magkita chik o katye payak amuna katik sakuk kam kunak la pols atiak la pols relo relo ok na kuchi na pinak na aru tak am na tak
1: kwa kuli taklak
0: apa si
1: kwa kuni lokom
0: ha ki anak kwan katiak ki mag ala tik tak esa ku bejal kamantali muchil bejal pero anak kwan lekah limuchil an la chana kulal atiak li bahta chik tak am la kulal sekwish muko chanchan ni kestia ko sinje bejanak Kaya kung sil na tok mag-ala kok al, pues, an, ahta, alakwan ka at takam di kula al.
1: Mani na atin ak chikis.
0: Si? Ha, an, an, iskebas lo al, ese es el respeto na jemangre. Kaya takes lo al, la kung sila, la atakwip, ot takes lo al akwi, la kung kaplas. Rena, uchin, kaya, kwi kumkutkat sa pe, kaya, mare, ahunes, ot mare sa tikip sa kakip ho chan chan katye sa li sa manch lumen at ho mare katye ho iskaas mare sa tip sa klakismal si mare sa elatrens
1: es na ganchil
0: mare sa tuzichi ganch sa la kolom takwili kamak bedyan mare sa tsululi lakasik bedyan mare kalinaw mare sa payak lis disbono lis sumalagwe kuni nale. Entonces, an san san at yemang pe janak sa chachal. Kwan marela at inka mugu kwan tachak sa la holom sa la nale. Chichinkil sna lebe de kach kwinkilal. Kaya naman nakatawiro. Aha. Japanan sa chal. Marela sa edakla. La pusputs.
1: Pusputs.
0: Aha. Sa Ochin. Utaran si Ochino, si Ochino me, ali na tiyak wa Papa Francisco, respetar. Entonces, aran, adiak siya chal, mare siyang ke, mare, utlat, mare siya sa ek, ut mare siya kwile, ut siya, ut na siya kwile, mare, siya ke hunak la, okito sa kin, aha, spanak. Chokre paan, chan chan, iskalat, ut muko iskalat ta kung kaya jak latus sa ochoch o kanak napal napali na le o na siya kwa Papa Francisco skol pali ka kung kaplas kawut na nachali na le ba inis panak kung napal sut nak aran yo chisas ka anak kwan li kung kaplas katiya kta chak sa karo karo la kwa hom sa liten na mit katiya maresat kwan kung kwale kwan ni kaya chal chilo kung kutan aban ho nak nike chal nike kumkut nak se chal nike kumkut kuchik nak se sutbe odlisum manashnao chan chan nak jeh hun li tiktok teko ili kamak manak nakil aran nak jeh pe jan teko ili kamak din jeh payakay aran hun li na hun li hun li komu hun li padre kishkot sa tiktok ut kish jeh kwi la kwi shakil chan nasha hok sa TikTok aan spanak aan sa circo kwanchan ut la at ho elome la at li payaso ay no katawiro kwi la kwi shakil chan li kwa padra in kwi la kwi shakil na ulak chiro skut pal rip sa TikTok sa shkabanak aan chan sa circo kwan
1: sa circo
0: Ut laat ho belo mechan, laat li payaso. Ut kawut, sa skawanak tiyat na tayo sa eh.
1: Tiyan?
0: Ha? Tatnumek laat kawajin tiyat tayo sa eh. Kwaran siya klishbelom li kanaan lang siya siya koke. Kwaay siya klishbelom li kanaan na kaya sa TikTok. Kwaay siya nagmagachin sa iso ni kaya. Matyos, aran, matyos kaya basto kas. Ah, spen, aan, ut, lingkah pinas kaya sa siya na aru, lislokal, lisumati.
1: Lisumati. Yan, marein chochikulmang sa lika komunil, manak sa lika kalibang, chochikulmang, bejal, ut, kwalchik nak mare lain nak angel utak angel in sumatin arin chochi e kunli ga usah na le pejal ay jali chosh che bali li kwa pare kunli na le eran sa li tiktok che pan kwash ya la li pejal kwan is ka util ut kwan is ka usan kiri sa kwi pejal ma karus ka kos la la o pejal ah tena os mare chengon jalak ania chinan oku manak jalak ania chinan ilokwe in pechal cosan kichi chabel kayak con quien salik angel con lin sumatin salik angel con ko salik angel pechal ut karuti rux sumen kiki hunak lin lin chum hunak lin ko nak tish e hunak li pat om eli mama ut hon sak salikutana intats ak tats ak pechal cholo bank kayech kaman mama jan salikutana intats ak cholo bank utin papa kuana kuisk angel jan Ant ya pasti tidak hati ni kaku adios kan, abe. Jat katsiri syaram pejal aruk aruk jokin aruk jokong aruk aruk kuang kingkui, ma ma ucokan, ma ucokan narah di Dios kuikin, di Dios narah nak kuang kosa istia lalil pejal, istia lalil, kunelik nasjeke jokos sik balik kasantilal, utri cijal pejal mare je kunak likumun anu. Makhwal santai baan, makhwal kucing espesial istio am cetuk tureru ingka rahlal bi joko cisip ale kacu am ko rahom le kawatius ut ula ohki caruna kasume bejal, caruna kak esis cole kakwa, carun joko cik angelak ciru le kakwa, mana sao is all nak joko cip anu kili rahom ko akal rahom baan, mana sao is all mana nak kak ahki diskos kili kakwa bejal. Anak, pejalan. Nanging aja cocok cip anumang cicapi dik angel. Aran pejam mari kuangke skat anep di komon. Anja kungkui osipak ceris li cocip ali papa pejal li ceris li permiso pejal. Uta is ok cakuni nale jasas kawa bianak kuan nak ulmangke kuan atau mangke.
0: Kucukus ke baretan, tekui di kamar, kukan sekatnya, mari kuan nak tariru nak karu terakhir.
1: Kukun cilang.
0: Aha, udah ibu kucu cilang, tak hain nak mangre. No es un regaño, es una corrección para nuestra vida. Sakasya natin, buku cilang, tak hain toko bangkil bansikunak. Mukuhan tak pespeil cuko. Mukuhan tak.
1: Aut ak nasjala kuis erina eh kwa mako nasjala kuis erina eh siya balaan nas kultika Dios na kultika ka kwerik angeli kwang katkwi ila kwa chanko chikli chikwa beh na kwilak nakat nakachaba sirati ni kwa Dios na sao inch o la kwi kinak nak nakatake salish altar li ka kwa chan na sao inch o la kwi kinut Incho ni erik inak kwang kaisa isjala lil changke bejal. Ho kan iga isjala kana kajibwa. Kwang kaisa isjala lil. Kamamak li chabil be, chirwe li kwi, chirwe li ngok al, chirwe ba in. Nastus je balak kwi mo kwing kata bejal. Nastus.
0: Jaman ho na, jahuni na le. Bejal nak, lain ningko osla sali. Chan-chan li siya, sali. Salik atibal, chan-chan liuk, salik atibal, tuy-tu, bejal. Nadie mangresa kasi natin exhibido.
1: Exhibido.
0: Exhibido, kaya Diyos kutupal renak.
1: Diyos chiechinkil.
0: Chiechinkil renak li tenamit.
1: Teril.
0: Teril.
1: Tasis choljiris.
0: Renak.
1: Rairu.
0: Eso si.
1: Lok.
0: Lok. Ut kwang, mare kwang honal na katila op, ¿qué me importa que lo deseen, pero no le voy a dar? Chan la que honal. Naruna ratawi pe jaman mukut jalta. Ma maus maus ko kan marak mukus. Tapos ayin tinto to na lebak tinto to kuslak katyak. Chan chan na tiyak wa San Paul nak libelomer chan at na anitya li reses ben li reshakil chan. Ut anitya li reses ben li ishakil bech aan libelomer.
1: Panakaanis kolomil.
0: Aha. Mahan siya aliris is ben. Sansan siya katiye pa siya. No? Dahil pues na aning atin at chikwish mo ko dahil mag-aling lem mo ko muku sa lem ta na mo ko na kwish takip sa lem din kakwish in tiyo sa kwish in chal matrapil ma manakul manak amrip din kami sirikiling kwish ma mo ko aan mo ko tos lit ani taklang ani kyo kren maus chanchan at yamang mating ama maus di kwe think ama pot kwe ang kata na mas chibiro
1: ang kata ketre
0: pero muko aan Diyos chepal at yak Jesus kwe sabi na kache bas kwe bejo na pelo mer che chibiro re shakil muko chotas chepal ake na chibakula at ishakil beh chip paniru li tak e chakwish chanchan tananak la kochot ta on rah marechi ek utsak sak uta on rah chi ek ma chip ta kirut kana tus a an sinchana aniri na taklang re di kwang karan han di kwang chi sa tus ho kana wi di belo mer li isha pil ber tentonak teskeri sa sash lo ale Renak mak akli cah kilal, chan shkaje. Pero ang anas tabiro, mare chan ko. Ang anas tabiro, ay Dios. Ah, bueno. Entonces, ang anas kestak.
1: Mak anas tak
0: nashke. Likaru yo chitiegre. O sea, no valida sus límites. Chan likwa Papa Francisco. Kabut. Acatar el acontecimiento y las decisiones del otro sobre su tiempo, cuerpo o privacidad digital. Tara me gusta clase, salí nachter chakra, salí proverbios coahuili, salí proverbios obshkakal, hun rakal, salí kuklahu. Entonces, aran payak tentó atabiru ain, pechana. Proverbios, capítulo 25, versículos 17. Narajnas ye, cuida at quin ut ishk nakak e aqui chiberisik, shpanak nakak e shlokal linatio kakwe. Ut nakak e shtak, panak hulak li chabil nale, Anterto sak. Anterto. Ya san na kosman karin sa di chabile silal. Anterto sak. Mapar ta kwa bil kine di komon mapar. Kakwi sa di chabile silal. Kabiak karuli na siye sa lishuli. Nakter chakra Proverbios 25:17.
1: Nasiye chiko kwe. Makulanila kwami chiko saj reina kinka tati sakwilbal ut tachis etana sa hunkutan ratin li Dios
0: honsu chiko agwili
1: ahawan makulanila kwami chiko sa reina kinka tati sakwilbal ut tachis etana sa hunkutan
0: hasta o sea Muku kok sakata kacak cencan nasje sali ma li permiso matruk tu anti sik ina kuas akuas sik sak sik ina kuer berkat lagi kuer aru ti sak kuer sik rak kuer ini mo mama matruk tak kuer pero ekuer sak kacak pun kurtan dan pesan kacak kuer mata cikuk cikuk nakuan mama kat atrap asal sot kuer aha kali tau aru kunak li nalep ni Katau ciri sain, kuawili.
1: Jal, kuah kunak li kaus pejal kui rah lain simpat sikrik en lin linna din cukua pejal habang arus sikwes panukil ash benben ting ting kau sah pejal just koni kuesil buen simpat sinje ko ma ke tin tin sik cakaran manak tin sik capan mare sing kuing kuci cimaga acili kuesil dispat aku ik aputru ekwer set kulak cak pejal utana kuan sik kuci ka aku apan kuitin cholo akis jalalil as japan kuam ayak sinak angel ten akta rahut sike kue mang atatru sija kumpata kulak sange ho kanak sikra kuci kue atau usbi panu cak wen tos aram bin na elan nak nak kuan ko se se atin nak simpats hundi huli kuelik simpats hundi kuelik ut cholo cok ciru par sikue beja habang kuing asin sikacho jasje bale katin ekwer mare halan jogo spats al beja mukuteng ang tajik singkuin mengku teng ang tajik mengku singkui manci ci jasera ik jare spats ale li komon jare pecen jaminak nak tijerah kue caru an bejal makuas jalalil an manak magas jalalil bejal hunli hunli nale makuas jalalil manak magas jalalil kui jal jal atina kui jal jahun jasera ik bejal maka tanah cik karu karu cik tingkuah cak pejal anak angkaan maka hunak rusilal ditingk amcak an cancan elak jal singkuin lain jare senau wal hun di komon singkuin lain jare kisah spesin cok sepat aja toh tingkuah wicak cik toh cia cak kue toh ting kusi cak sere cangkau cik kamen pejal toh ting kusi cak sere arang kuah hun lingka usah nalem
0: kok saja nak toh kusi cak sere Efesios 4 Efesios 4, 29. Efesios, Aran, Jonacheco, a Papa Francisco. Debemos, Chanco a Papa Francisco, recomendar no visitar demasiado las casas del vecino, del pariente, del amigo, de la amiga, ni cajual usa. Para evitar el hastío o el conflicto. Bueno,
1: ya, mare cuan lish ángel la cuil de junca balaan.
0: Para sin lleve ya, que esta chica na cuan matacana, cuchichimul na cuchos, matacana, cuchichimul, matacana, chipapo la sec. Mata marahli kok al kama kasi kok kasa kasa kasa sing ka sing pa edi kok kon ka ing amu go muhan ho kanta madia kui kui kuana kui la trapa pa la chanchas ka diez li chama shume kui la at pelo me esha kel efni ke straba kik sa kui ba a aran aran na khala li na le na khala mo chen bi pa miren hijos, por favor, terminan de desayunar, recogen sus trastos, por favor, en la pila. Yo como más le te camse pil, a jamás que no se chal, van a manes y lo creo, na chali shuls es ben. Ah, tojo cuánto tiene que no van a tener, ah, bueno, na namang. Ya van quinca, yo, si trabaje. Aran su ocho, mucho yo cote si ya van ya, macas trabaje ocho, cuan an, ya van cuan con nana, mucho. Moko na sa besita apan kilak karo na siye di kwa San Paulo salikay chol hun rakal sali bele shkakal Efesios 4:29
1: Nasiye chikon kwe mi el chis sumalere chibak atin hanak pan li chapil li na kwa klesin cholek parkuy aheru reynak trusilae li te aping ratin li Dios.
0: Atia kwi shat kwi lina ulanin bano shat uy shat kulun kichik shin kulun jahlak man toh kwan pang kashin jah kweban toh kwan kash kachosh jah bali kwer sat sin chola kwan kin chikan sin chat nak shnak sin chol ah ulah yak latin jah ge chakre chan kin tiki ti mink an runak nak lakot alak shnak Utsjukwa ah tikti muku ustali li tikti iki muku ustali antinak chirishep de kaskets in ho chanchana che pide evitar palabras hirientes y usar solo lo que edifiquen a los demás. Chanco a Papa Francisco. Incanaru ochocora pinquil. Incanarunak callejunak limokuus. Chirisebre casquetin. Quirachtoshik salichapirisilas nachina. Li inca nekerah. Nak capero. Teshpanu ere. Me panula esha. Jun. Shkap dinalem. Nak jash. Jal de ye. Ud na inca. Skah kichan. Sdrana ye. Lina ulak chiru. Li ula ning. Patiak. Ula ula. Makaz. Bueno, me acuerdo más, mani cuan. Pasco, saber. Ay, nací li, el aran escoli, después escoli, después escoto, leto, lacta, aquí. Na, ot caputero na panor.
1: Ma con arrocho chita, lish con cabal, chanque, bebe ya, manak chanco, can, na cachili, atinaan, na cuando ya se con cabalaan, un espec, na chal na chic, un cualep, eche caran, atkurito, eche caran. Mahto chak chok kere jisek singulak chak ya karan chan chan in chan ajum a chak chok kere jisek chan karung ye jis sao kan kera ting kwa bi chan kan kera achu achu ba son chak chan be be karu karu am pichal ma mare hun kwa klesing chole khan pana hun di chuch je balarin chapi la en li par kon li toks kap yan akwan mi el jis umalere li chibak atin hanak pan li chapil chan Reli kuakle singch oleh barkui akhiru renak trusila e lite abin chan es kasket in ha in lin dis na lep li ta kwa pejal usrah choke to steng as panak anita ramok rechiko anita ramok re ti okrak chisjep are kunak li komole in ata kwa re ak asris ma chu am tabe abang Lika ko cuci-cuci kue la ina nak kuan. Lika ko cuci-cuci kue anak kuan laat. Bejang? Matruk takak os. Matruk kisi. Aan. Laat. Alis jalali nak sikapin nak kuan. Mi elji sumalere kipak atin jan.
0: Ese es validar limites. Ha? Anje jahal sepalaan bejang. Kape us yokin. Banak linaulak chirul dikti ik linaulak chirul shokok atin linaulak chirul molok atin chan tapahila la isin ya tatkoklak shokpal shokpal shokpal
1: chismos
0: atin
1: chismos
0: chismos te kuili tapak kwandi kwin hokan os kwandi is chokok dos hokanak ain katia lat isakil bech Mat atinak chirish lasum atin rikin lakwas, rikin lakwits in, rikine lakwamiyo. Mare nakakosla nak sutan takut aksintye, alo siya di padre. La mujer que se exhibe, at yak linashahok chan, linahaktakziri spot sa TikTok, está en el circo. Ajá. Y su esposo, Es el payaso. Ajá. Cada día marilla es ni que chulak se le circo, ya na pal na kotri paran. Utojonak ni que el chakliko payasito, renak de se ek. Tos hukanak, hukalkuili belumek. Ink akwinaruna atinak chibiru chirish li rishakil. Katruk el hukanak chibiru atin chirish disum ali li rishakil. Katiak, pas ink abana ini, ke hukin chika ini, ke... Mak, o sea, moko chapilta, spen, des naat na chile chapil, naat na chile chapil apoy, sutana, pechal, o sea, hokanak ain litentot kel, salikachu, am, shkali, les naali atin yo koshkos pal, cuidar y proteger la familia, res, real pas, katiakana kwanten tot kapek salikuk, aru tio chikwank, aru ka tio chikwank. Aruli mukmuh tentori singkil chak chan chan chan atat mesung ta mesu chak rupe la chat betyal munka chak kahpiu chikung klire ta mesu keine kuita kwek ase chak chatan mare khun chiak minka nakanum si chak la mespech ma meslep tanat liatin Uti mari kasha numse pina kag etrapiar. Ta kelo sa kichat kaso Kristo oso ko na kis ah. Ha? Antin tos kwa klisin kil chis kunil ay mari kwan is kemom la am tentore sin kil ali tentore ibal. Ah, san san na katye. Kwan ko nanak china us na ko elik salip eh. Pero salika kong kablal na kanana pahli na alam. Tawulak li kumon o soknak chisak. Kwan li ikli, tuktuli sek sa li kuweta ng sech or. Han, renak lain ut laat katusak kain. Kaas daw sigla iya. Kwan, inkipa ko na kintrinchan. Usta tek in, chanacheta, tuyo. Chanchan di kishmano. Chanchan baya kishchedik kwa Padre Wilson sa li... Ah, sali viernes, viernes, sábado, pellar harán
1: Trinidad.
0: Le canachan cuan que junlis, junlis, arurechan, cuan quino, cuan acus, cuan capachiru, chijunil, natie mangreli, chichan correlao. Ajá. Aran cuan, tuitu. Van a creer en catera, na cuan, aran, tatuptu, aran, ni que es esa junsnag. Cabutnas ni que es panon, panak. Tustulis na lebeb chiru renak hoeterak akaran testawo o kanis kumon kuy busib din aleb din akas kots balerik in chirisa in angel iru bi si hokanan na katyalak kake rizbal kip pere singkir kip chichabil honarah likagwa kwa wili
1: chan utain kuy choko chak chishtieba link a usling ding anarah likawa Dios pechal kuiskak oslah kui chaputrotin rakain pechal kuan li sacramento relish shotong mag pechal uta ana en hun reblink anakakche bal chirulak angel pechal link anakakche banak lain alak tik tik banak tenis nau lak angel nak lain hun asna manak chiku tik tik utin kau china kasche nak la wah chismoso pechal manak kacete kui wapare lain kacalak sekali ini sekarang ilah chismos macam gin kawa pare takui lima takui mak li kakwa lain sekarang sekali cukup abah sekali chismos mana kacian ahaan cencah nak ing awal nak kacie pejal halan jing nak kacie utain sekali kongko kui cikulah kulah liske al chismos ya utain ing anarah li kakwa Dios pejal utain nar naroi benyah kui kikin lao pejal tak kacok di kacol kahali kak aus. O kambi arin joko cikulak kwa mako, cikulak lak religional, kwan kebli esilal chal kebre, antis nungsi cikwa Carlos pechal to ti hok se komone. Achabil angel beresio matkwe, ilo matkwe chik eko kwe chikutan, laat koch benach pan rosile kakwa Dios, chik eti nale, china beresita chak utelin be, hokan tesha. Sash kabali Dios chikwa bej, kajol bej, santimusik ej, hokan tesha.

Luteng. Kuang cilule player, kuang gak kuli kop cina. Di cina cina bos. Majal malak campat, cengkep cekonsil. Majal di campat, jal di kingkam. Jaman anak kuang kaman narung kacil campat, jaman cik kaman di ikri campat. Bukan sekali biarin narung nekesel, narung nekulepa, sa estereo Gerardi, nekes koi benih kuang nelik, salisai grigrafia. Abana narin makapal, kuman eskaku ibanak toleruan lani le radio. Otecha, si sa kamasa liyeku, hindi kinakamarin ba orkesta?